0: Orang yang mengukuri di Masurora Senda, ini nih itu Maya FM.
1: Kaji dia barang jono lemsokon, nadi yang muruah Masurora, ini itu Maya FM. Aja orang masa bawa main dengan Maya FM, mungkin agak iok tercepat.
0: Aja orang masa pokin main dengan Maya FM, ame aku faida dulu sholat.
2: Kaji dia Peter Sarbabi, hari yang nalong Gurman, hanya roh yang ini ngosibu.
3: Kaji Jeremy Olianguyata. Ani ningiro Maya FM andor ha ini ningol oramati neli namna kol nole marzi e berare ola shilengren to temuru ngurman
4: Maya FM ewangan olo show ewangan olo show
5: ningiro ningiro lepset ani ningiro Maya FM
6: ore tongkan kaji monika kotumet namanya na rosra olo sheki
7: ore tongkan na kaji Samuel tatele shinka temurua na yolo jolenga na rosro lo shaki
4: ere maya
7: agire to kujo lo sholang pokin le maya dero tolu borbo kire ngon amai nini ngo maya nefem tankara gine dene re to sabo
6: agen ning maya nefem katu kujo tayo pokin maya nini ngo maya nefem asholi
5: amu nudunga na pokin pek nini maya nefem amare nere to lo lo sho
8: maya FM
9: Aisat sudi demuru mungkin ningin to maya FM nali masebo gini ngom maya FM amo yangan polo show
10: ajaranano Philip Koyara